0: chime.
1: Tú no se entiendes. No. But the lemon and the ni the rasta taiki. Sasini rani ula kumbaleta na tanga. Usana tapo ngayon na lima lima go usake usaro siya. Bimbo may valing. Bimbo may kipal na 2018. May adobo ti kongo. Hallelujah. Opo ang rin na tanga na kalaw niya. Teng tanga na nungumbula. Ni usan tanga na tungo sabi sa takaraw na nungumbula. Bale na tunay sinaw na may tapo na tanga. Sa nawatikin na tanga. Hallelujah. Nahon na nende sa buro mo tingo ko. O po ang tibitang katakan na kilon. Sila po ang doon yung doon na ngaw na may feeling na kilon ko. Kimbita na kakanay na lang TV. Hallelujah. Di na ginan ang boss ni kilon. Bukata ka rusabul ko ba? Ikaw sa sinasarin niya na naman na nangumula. May katalibiyan. O po ang orang anay tabi. Nakata ka kinay tabi sa kadibiyaw kinangon turang o chisu. Bukata kila na binata. Ilolong niya. Hallelujah. Dia nak tahu sama di sana nak tahu. Nunggu tengah tengah nganggu tu topu letun. Rasta mundur lah kau pemain. Kau buah bina bina kata kini nak kelum. Sengah pun dah buah rata kata tu nih pun dah pun. Besu tapi tu mai malik. Besu beti kau main nak kabin ikut. Nunggu tu kau nyal tu. Sebera pun tu nih fail nak kelungu. Nak kapital ini singa bina kani kuat. Dua bego kau buah rongo tu kau bawa dambi cingu nak kapital ini singa bina kani kuat. Eh bina kana tahu. Blessed tayo ni kanda kina na klo. Yung wasi binduan dua, beti ko na ngon ito rang o Jesus Cristo, kina nondo ng bola. Hallelujah. Doon ito ng upuan siya ng singa ta kina. Pero ito wanda ka na katong basi ka biyon ng bula ni doka-doka na gading na diya. Na biya biya lewo, ito ko na siyo. Beti niyo tumay na koro, siya ni taura kina na ilaw. O may receive ta ka na ilaw, raw na bimalaw. Hallelujah. O hanggay pa ng takwe na klo. O lang durong magina ng rin-rin na pinrakin ng bula. O na naman ni Santo no tiya. Yang kebuah bila-bila kata nak keluar. Ni time tak ini yang nak keluar. Dan buna usarangan ini. Dua nak kaya. Suka tu nak nunggu bula. Haleluya. Bula ni ngonong-ngonong yang kawana. Bawa bintai. Haleluya. Kita nunggu sama. Dia guna tangan. Haleluya. Yang kebuah bila-bila kata gini. Ni usah zaka-zaka tu. Usah sulit nunggu bula bicisu. Umay serapa tunggu. Nak kena bina. Haleluya. Kita nunggu lau-lau. Aku kila ni nunggu bula. Haleluya. Sa senim lau. Sa cikgu ngay matang. Yang buah bila-bila kata nak keluar. Yang ramai nama tak sulit juga nak tengok nimbul. Lepas ni bukan bina katakan, nak nunggu bulan ni laku pati kau. Boleh jentuh nak kawan, nak gini gini. Oya umur zaman nimbul langgo, merawat nimbul. Sabar rau tak ketupa nama tangan sini nak vitalin sih nak nimbul. Nimbul le sih tu ngan menon. Rangi lagi nak dedher dan tokai, nak vitalin sih nak nimbul.
2: Pan yuna bawa naturang na tu kena nimbul, tu kena lingkangan, tarung itu kena sih lebih sih nimbul. Sabiin boleh, jangan nonton bola. Entah siapa kata kata tuan dikuah. Kau cukup tertalang kasih. Entah siapa lembu ni siapa nindai. Main nak korai ruangan ayah, apa kata kata tekino. Kau yang guna, kata kei tebor. Hallelujah. Entah lembu ni guna yang guna. Yang kau cukup kau. Entah nonton mungkin ruangan 2007. After 2 years, 2009, mungkin ruangan tali. Nidak sertua, nabulu ni yang guna. Kau cukup nafas entah siapa lembu ni kuah. Nikalu time tekiku. Entah nonton tadi kuparang cikin kuah. Nakalu asa time tekiku. Dua nanti aku sah tebu berongga detunggu sah tebu konvikta kacau nama tina lom nampulai kumpulat kacungori sah tonton nama bisau kau tertalang kasih 2018 game teriko antara tapi mati so mena 2019 bete nanggona niwece itu nembaki serta taratungan rebu nikah kanya tu mai ena bete nanggona sahuti dendu sah kena nanggona ko mosambi uta nakau ko zakamutiko nimbaran kita taratu nake na rebu ko negeri rigrataka ena bete nanggona mai muri dendu ko sengone sebab malam tu nunggu ni nimbula orang bekerja tak tak ena sih lebih ni sih kan nindai na kau ikut satu mana tu membalik terlalu nimbula kau ikut enjata kacung gore na ojme Indonesia tak tak gore na kau mai Indonesia ini

0: pasa itu mah. Iku mati nela dia balik main tuli. Aku mati ini sak. Nah tapi kau ripta kini lah. Aku mati ini sak. Nah tapi kau tak apa kini. Aku mati ini. Ya. Mula bina atau set sana. Iku mati ini mau panji mau luka.
1: Haleluya.
0: Aku kaya cik ni kenda bilu tak kenda nanti nanda mata bual. Rau baga tapi aku betul beri. Rau baga tapi aku bilu tak kini aku mata bual. Iku mata aku mati ini cik. Kini malam balik aku mati ini cik ni kuah. Iku nasi nanti bapa lihat nombat aku bal. Iku kan tak pakai cukup mati nak buat. Leaders are not to drink, get drink or get drunk. Balik tak? Eh, kila bina, kau kelar tu kila nak turun tu kuniang mu. Ningu nak kendang kuniang kau nak kena sekta kan mu baka sama. Nada boleh kau mati tu kena singa tarawa. Wawale, ni lebu ni pas, ni lebu ni bilu kau bapun. Tuh bapun tak kau melayu, bilu lebu, bapun tak bapun tak. Mata kau lelai men, dah ulang kau seru seru. Hendak lagi nombi mata kau lelai, mu ada nutu nombi lu sini. Tu kau nandole turang ni tak, turang ni jasa. Eh, ramon itu loh, kita sih faham apa lagi. Dulu kau begitu sih faham apa lagi. Dulu sama dia orang fe, kau nggak naturan kau. Lebih apa bifaya kita tiro otak. Eh, sih langsung ni tiro otak. Di mana tanah lembu ni muni angkau nasi kau kami sana dua. Eh, boleh tak kita biar kau cungu, boleh tak kita dalam. Nuk sambil tanah tiang angkau, nuk sambil kita biar kau tiang dalam. Madah ni sini sudah, orang hati kena dulu dulu lima nara. Eh, sih langsung ni kau bisa undang mandi. Madah ni sini sudah. Madah ni batal, sih orang hati kena dulu dulu lima nara. Nak kau orang ni tak kau nak keluar, orang nunggu ni lah betul ni angkau. Ningono sangka minta aku kiko nama tadi tu ni kalau sangka indo lama nak kalau nabi kain dong minta minta apa yang nak duri cuci nama kete duri saya sangka saya mau ikon lalu minggu buli pelate saya mau ikon mata wo junior buli cuci maris awak buli terus cuci meruk aku ni mandu antaka na buli buli taki yo kau tu mai bapa lekbi ikon kau bapa ikon muni angkau nacuk ikon bapa buli terus cuci lalu minggu bapa buli terus cuci lalu minggu meruk dong basa. Siapa ni pakai zaman dia kerja ni muda kan? Siapa zaman orang orang muda? Siapa zaman ikut buka tangan cina orang buka? Ikut ni turi. Leaders, ano to get drunk. Balik tempat. Ikut nasi ni pakai beli dengan lebih mana? Mati mana ikut alway? Kena kerja apa cakap ikut? Kena katol. Ikut sini mana tu? Nono buka sama sini tu mana tu? Ikut kita lima beli terus cina orang. Ko? Kena katol. Wrong state of mind. Does not lead well. Indo elah saya tumbah. Nari pakai sini. Memang muri lesumai, nak apa tiapu mana kita nawasi itu mah? Maten, maten nambia. Lesumai, kau yang unyang kau, kita nambia. Lesumai, dona songo bawa bawa. Kita usongo, kita usongo, kita usongo. Nengunung mai lutu kita, ber ni tu tosone yang kepoin datar. Ni tu na, kau lutu katolik kau sendiri doman doang lutu kuna. Sendu busu busu ni tu na, nunggu mai lutu. Busu busu ni tu na, nunggu mai lutu. Nanti nusa afi adam sana, busu busu ni tu na. Kau yang tu matali, kau anggobi kau. Wah, untuk lima nama itu nama lima, mahu mata nak tolu nama hana lima, umat itu nak ikut senang makan dengan bos-bos. Oh ya, lima tahun nak ikut tahun, aku lima nama nama tieni. Ulah berkati ini, biarlah berkati ini berulang zaman tadi. Siapa tu dia bos? Nangono ngau main lutu kita, ikut gay bos. Ikan tanah bilu tak kenal mani bapa. Sarut milih bucuk nak lengai binti nangono ni kuah. Kenapa beli rezeki natural? Ikut beri dengan esan etin kapa. Iku berada dalam mata gali, iku berada dalam tok-tok, iku berada dalam busa ubi, tulik orang dalam mata bubali, orang dalam dalam mata bubali. Melihat ni bina kena mata bubali, enak yang lebih nak na, tok-tok, nama mata gali, nama busa, enak yang bina kena koron, nama kena tiki, bina kena esana. Na fokus, na leaders mau biar kau cuci serang amai nomor lomani bali. Iku mungkin dua lalu cuci na biar kami, siapa kami ngasih satu tolong, mungkin kita ambil ni, mainnya sini ringi, taruh mina serang, tolong mereka buat darah, itu mai bali, itu mai bali, itu mai bali. Tak cuci nama niaguan. Kalau kalian bulat, tapi aku biar bulat tak cium nama tak bubal. Okay, challenge lagi aku ni kuah. Kamu tu nak sasar cium mai? Oh ya, kamu tu nak kau sengah. Nabi ya kami kita nabi tu nak kalau ko. Mereka cukup betul kita nunggu bicara ni mereka turut. Malah mereka turut itu cuma nama orang lembu. Mereka aku ni tidak cuma nak keristen. Kau ni tidak cuma nama ITB. Kau ni tidak cuma nak bisnes dan cuma itu begini. Siapa nak lawat tiga bucu mai balik? Kita willy bulat tamu nabi ya kami. Yang mana kita turut tu lebih turun orang. Tahu yang tu kita mana bulat tamu? Willy kanu mui bulat tamu. Willy kanu mui bulat tamu. Okay, baru tak cina beritahu nama wanita yang menggugur kita. Irau bukan zaman diulai bayi tapi sekitar itu menyusul cina tak apa nunggulah menyebal. Challenge dek kenda natama, kenda natina. Turangan ibu nuak kenda sar sar cuma. Dona sih ubai tapi na imdeh. Kita ubai tapi tenang wanita turangan tu imbuah. Kita kau bukan dona enology, dona ibu kata tu bata. Bi kenda naturangan ini dematin. Layone, haleluya. Namange, nataika. Anda buaka. Ibu kila bina kasar tuan, ni mana jual mati ni kini nanti, awak di Itali. Ayah ni sandung mati ni menggau ya, ni tu fupa dah ulewa. Turangan nama ramah bangalal, ni sandam itu betul nampu wok itu umuruk, nampu katin dia. Manis ni bagus sandam itu fupa dah toso, toso Leoni. Ni mana satu kita tarik nanti ya, takkan tanisi, eh?

Zakaba mina kamanda no mumata bubale. Malete uri control taka no mumata bubale. Uri control taka no tumbula no lubingo. Ni ukachi ngoro tusanguni ngono mukabiru tondo kakuni ngunengona. Ngunengona koto mina. Kakuni rubona palo makabori ni mata. Ikire karo tulu tuli mulata munila. Sele libina habi kenda libili taki. Ke bagai kontambi chiko ni tutu libili taki. Au chale isa kano mumula. Masapo meses da waktun chiko birina tamati guli taki rechu. Ke bagai talanga ikondo chiko ni tutu ni Ibu liu tadi cikgu mebiin tuan tamat. Rezeki kau mandu kau biliu tadi cikgu. Eh cikgu nanti dia tisya. Eh ruat cikgu nawat cina sih tolu cikgu sih baca cikgu. Vital yang kena mandu turun ni mata kali. Vital yang kena liu ni busa sih mani tuh ini bombu tapi kita mana bombu. Sih mani tuh ini tasi di sih dapat tali. Ini tuan tamat sah biliu tadi cikgu dari rezeki kau ya. Dari rezeki kau mandu mana ekor ni rezeki kau lagi ekor rezeki nampak sini kalu. Bos ini kalau tuh nanti bolot tak boleh mani bos hati ni kira bangun ramu kena nunggun sah. Mata ni dia karun timu itu tulis nak kena bolot tak. Saya kau nak kalau sah bawa bukan nai bolot tamu kena ngah. Yang kami bawa buli, buna udah nada, bawa kau dendam tak? Minggu nanti mati liu tak ikut cikgu, ikut ready komanda, ready kau bawa binaka. Nona rawka, nona lewa boleh ni buli, ready kau nana nona bulan lebih singa. Sempasen mai balik, cikgu tak kira tu nama ni, napa nua, nawa lo, ibal lo tu. Siapa komanda ngai bili tak cikgu, bila cikgu nana balik kuro. Kepa ngai bila cikgu nana balik kuro, sarat tu metai nana cikgu nana mundu bawa nua, tai nana cikgu nana mata kali, tangan nana cikgu cikina, sarat tu metai nana cikgu nana koro, sarat tu metai nana cikgu cuma tokek nana turanga. Kata saya dengan turang anda tak apa cikgu anda kata tangguh. Nalas saya tumbuh, nama kenny. Nama halu beni arah arah. Tuh tuh ni metu kuni na platform gua. Rong ada cikgu. Kiri gua tak apa cikgu gua ni sorry balap balap tanah mati. Chief will never lead well with the spirit of drunkards. Nindua na turang sama tini cikgu. Nindua na tang sama tini cikgu. Nindua na marama. Terus aku saling nindua tak cikgu nama tu balik. Aku sama tini cikgu. Aku na sinar ni kai biru tu na lebih merah tu kaku ni mati. Aku na sinar ni kai biru tu na nunggu ni. Tu kaku ni bos bos dah. Mati nunggu mati ni kini kau pusta, nunggu mati ni kini kau ngaro, nunggu mati ni kini kau lebur nak kau baca kan? Erau ngan kau beli utak ibu nak? Kau kau senang ni mungkin kau senang ni mati. Balik tanah, spirit of drunkers, drunkers ni setuju nak kau lebur mana? Ia efek tangan untuk baca sam, efek tangan nunggu baca sam. Kau kaki nunggu turangan timbu, aku baca bini bini kata. Nikita kompiat kita turangan, turun nama mana? Leone, nama angge, waktu kita buka, ibu nama mana kau cik ini kuah? Esta na tin ka banda biko barong chumay kina. Ili kong gayita ka takatiki ko nangon iko mateni kina. Eh? Nangon kenta do mateni kina nangon? Gayita ka takatiki ko. Sao mateni nambia, vino buno iko chiko kina. Kaya baka yaka iko sao mateni chiko. Nakaitu ko na nangon ito rang timbo. Iko ayaw kenta ro chiko na lege lebo lea. Naketa giria. Sa nandoni metu ko ni baka dandono. Na waini, kena ngunu kaukawa. Sa sanga ni rao chira tamate vili itaki. Malita na daba. Kenta na nguila daba kina. Na itabi kandibi kenta kina nakalo. Ewa waka chinchita. Ningun isi bikin nengon, usil lakukan faham nasi kita ram. Ningun isi bikin nengon, usil tak kabaran nunggu tak tak. Isi bikin nengon, aku biar mohon itu lah. Koko tu, dah dah. Gaya baka sama tak bikin dan apa kita bi baka lotu. Kita apa kita bi baka lotu. Eh, isi bikin nengon dan ambangi. Eh, tak nasi alkrup, tak nasi lotu masuk masuk. Oh, kaya biru tu gaya masuk masuk di sini mata. Yang gaya warna nutu main mata di kalungo. Bagari di kutu, bagari diau, bagari di kenda. Nonton tak bagari nih, beli tak. Mili talgasi, tosu. Una bia maidaba toko ike. Di, ochiko bia kenda chile minit. Wine and strong drink causes lawlessness. Au sakara ochiko maidaki. Nindona dorobo uwele, induri mata iturga nilawa. Au wa mateni saka. I was drunk. Na mateni, tuku nana kena ipapabuku ni afekta nana mubakasama. Yangona, kwa nana kale buta unduongo, na drugs ile buta unduongo, chiko reza kona meth, kolo reime amina, chiko 2 billion worth on the street. If you cannot deal with grog, you cannot deal with kaba, which is the mother. Kwa saranga, kwa moja tu, kwa ndani dambi tuki na kaibichi. Dambi tuki na ngata libungo. Kwa kenda mai maroechi ni nonda itobo. Kenda maroechi ni nonda kaba kabonua. Kenda mai maroechi me tauri kenda batamai. Kwa mnyo mbori tuki na kasa ya tuki kaibichi na ngamu ni kuwa. Sasenga na tei. Sasenga ni ndabuli binaka. Sasenga ni ndangai lotu babinaka. Lako nebi korokoro bakabichi. Au tuki mendoro koro maite libu nanua. Tariau nak kaitu dengan dona turangan ibu nak kau sambak ibu langsung berkapa. Bila nama dah ini kiliu, aku dah buat bila nama ibu sudah lalu. Mati di bawah wajib nunggu dulu ibu nalom ibu balik ya. Hel tu menilai oleh bisiku. Sabah bini bina kena turang kau salah apa tanah ini matang. Turuk bina kau balik ibu nanti lalu. Bina kau balik ibu nabi kau itu kena bina numi. Nih tu lama ni koro. Nalim ini dalgo. Sasa ni kau balik ibu nanti lalu. Dulu ibu sudah tambah kena nunggu yang kau nawabu gitu boleh bol gitu tak cerak bisiku. Kena tu turangan ibu nanti apa kita tak kawat cikku. Kena tu turangan koro nanti apa kita tak kawat cikku. Kalau cik ni kalau mici cik ni tutup ni beli tak ikut kendo setara cik Maya. Kalau ikat dia ikut sini ikat dia ikut pada alka. Sini ikat dia ikut nama tadi tu. Sini ikat dia ikut beli tak kena sah. Ikat dia ikut cik nak kalau